0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Hey, beautiful.
3: Oh, so stop playing.
4: I apologize. I know I fucked up.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Keluarga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang Ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa Ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan Ayah. Apa kamu punya masalah dengan Ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan Ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu Ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan Ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama Ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir Ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari Ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting Ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si Ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas Ayah gak setia. Ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin Ayah. Dasar.

0: itulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak!
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah. Dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah. Aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin, ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku, tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga. Raga.
3: Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum
0: ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana ya, Tio, yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya, oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya,
0: katanya. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, okay. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke. Okay.
1: Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya itu gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys. Buat teman-teman yang udah stream.
0: Iya.
1: Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia, dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku ayo, dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren, keren, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, yeah, benar. Clipper-clipperan kalian. Biasa kalian nge-clipperin sesuatu konten.
0: Iya, iya, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya, iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice, nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice, nice, nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audionya.
0: Nice, nice, nice, nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya, iya, iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin, amin. Nanti bareng-bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome, welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Ya Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Fahru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu,

0: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
1: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
0: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
1: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
0: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
1: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
0: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
1: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
0: Iya.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: ditukar rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, kebetah aku di sini berisik, tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Eh, gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Ya udah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: nyapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rempos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya, dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah bu?
1: Loh iya, kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak bu, dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasian, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa bu, biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya bu, makasih ya bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas, aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh, gitu. Kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

FM。Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Dengarkan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, langsung aja kita udah ada 2 info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu nih teman Pro 2. Yang pertama aku akan mengajak kamu untuk membahas martabak manis, jejak budaya Tionghoa di Indonesia. Ya, martabak manis nih di Merauke, tepatnya di kotanya kita ini, sebutannya terang bulan ya teman Pro 2. Sebenarnya gak tahu ya, aku gak tahu apakah martabak manis dan terang bulan itu berbeda. Tapi sejauh ini yang aku cobain ya sama teman Pro 2, hanya penyebutan namanya aja yang beda. Bahkan di beberapa daerah martabak manis itu disebutnya itu bukan terang bulan teman Pro 2, tapi martabak Bangka. Gak tahu ya ini bedanya di mana teman Pro 2. Tapi kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas martabak manis, jejak budaya Tionghoa di Indonesia. Di info kedua aku akan mengajak kamu untuk membahas nasi uduk, warisan kuliner Betawi yang lahir dari perpaduan budaya. Ya, nasi uduk nih nasi yang dimasak menggunakan santan ya teman Pro 2. Jadi dia itu kesannya itu gurih teman Pro 2, rasanya itu gurih dan enak. Ada yang bilang nasi uduk dengan nasi lemak juga itu sama teman Pro 2, hanya saja nasi lemak itu penyebutan di negara Malaysia. Gak tahu ya seperti apa faktanya, tapi nasi uduk ini merupakan nasi yang menjadi kuliner khas Betawi teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, nasi uduk warisan kuliner budaya yang lahir dari perpaduan budaya. Oh ya teman Pro 2, nanti setelah info kuliner baru kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kita dengerin ya lagu-lagu berikut ini. Bakal aku puterin dulu dari grup band The Massive yang judul lagunya Katakan Terus Terang. Khusus buat kamu yang gak berani mengutarakan apapun nih teman Pro 2. Ya udah kita langsung denger aja ya, The Massive Katakan Terus Terang.

Oke teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Santai Siang ya, dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu dan juga info kuliner serta info olahraga. Oh ya, aku juga ingin menyapa Kak Ali di Warkop Neo Rahmat dan juga Poli. Semoga siang harinya menyenangkan ya Kak, dan juga semoga segala aktivitas di hari ini dilancarkan. Untuk menemani Santai Siang Kak Ali di Warkop Neo Rahmat, bakal aku puterin lagu dari Raim Laude yang berjudul Ikro. Oh ya, buat teman Pro 2 yang mau kirim salam ataupun request lagu juga boleh ya di nomor kita di 082148994964. Oke, langsung aja kita dengerin Raim Laude yang lagunya berjudul Ikro. Selamat mendengarkan.

0: Santai siang,
1: temani makan siang kamu.

Kamu sedang mendengarkan Santai Siang Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, martabak manis telah lama menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia. Teksturnya yang lembut, aroma khas mentega serta beragam pilihan rasa membuat makanan ini digemari lintas generasi. Dari anak-anak hingga orang dewasa pastinya suka makanan yang satu ini. Di balik popularitasnya, martabak manis ternyata menyimpan sejarah yang erat kaitannya dengan budaya Tionghoa di Indonesia. Makanan ini bukan sekedar kudapan biasa Teman Pro 2, tetapi juga cerminan perjalanan budaya dan akulturasi masyarakat yang membentuknya. Berdasarkan informasi dari artikel ilmiah inovasi kuliner khas Bangka Belitung, kulit martabak manis dari tepung kacang merah yang diterbitkan dalam jurnal Sains Terapan Pariwisata. Martabak manis dikenal dengan nama Hoklopan yang berarti kue orang Hoklo. Kue ini berkembang di wilayah Bangka Belitung dan membawa nilai kearifan lokal setempat. Nah ini, kayaknya gara-gara ini Teman Pro 2, jadi ada yang bilang martabak Bangka. Sejarah kemunculannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat keturunan Tionghoa di Bangka Belitung. Mereka membawa tradisi kuliner dari daerah asalnya dan beradaptasi dengan bahan serta cita rasa lokal. Dari proses akulturasi budaya ini lahirlah Hoklopan yang kemudian berkembang menjadi martabak manis modern. Pada masa awal, martabak manis disajikan secara sederhana, Teman Pro 2. Adonan tepung dipanggang hingga lembut dan sedikit lengket, dengan taburan bahan sederhana sebagai pelengkap rasa. Biasanya itu ditaburi kacang, Teman Pro 2. Seiring waktu, makanan ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia melalui perantau Bangka, hingga muncul nama-nama lokal seperti Terang Bulan, Martabak Bangka, Kue Bandung, hingga Martabak Tegal, Teman Pro 2. Perkembangan zaman membawa inovasi pada tampilan dan cita rasa martabak manis. Kini berbagai topping modern seperti coklat, keju, kacang, pisang, selai, dan stroberi, bahkan rasa-rasa yang terbaru mengikuti selera konsumen tuh bisa ditemukan Teman Pro 2. Meskipun ciri khas adonan tebal berpori dan proses pemanggangan tradisional itu tetap dijaga sampai sekarang Teman Pro 2. Martabak manis menjadi contoh nyata bagaimana makanan dapat berkembang melalui pertemuan budaya dan sejarah masyarakat. Dari hoklopan sederhana di Bangka Belitung, kini martabak manis menjadi ikon kuliner Indonesia yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hadirnya martabak manis tidak hanya memanjakan lidah saja, tetapi juga menjadi pengingat akan kekayaan warisan budaya yang hidup dan terus berkembang dari generasi ke generasi, menyatukan sejarah, rasa, dan identitas kuliner Indonesia. Kalau kamu suka martabak manis, rasa apa nih Teman Pro 2? Kayaknya coklat pisang keju enak ya. Ah, jadi pengen nih Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita bakal membahas nasi uduk, warisan kuliner Betawi yang lahir dari perpaduan budaya. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner teman Pro 2. Kita langsung ya ke info kuliner berikutnya, yaitu tentang nasi uduk nih teman Pro 2. Aroma santan yang gurih berpadu dengan wangi serai dan daun salam membuat nasi uduk menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia. Makanan yang identik dengan sarapan ini, walaupun sebenarnya nggak melulu harus di saat sarapan ya teman Pro 2. Makanan ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Ini pada awalnya ya teman Pro 2. Tapi kita tahu ya bahwa nasi uduk itu sudah berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia. Namun di balik kelezatannya, nasi uduk menyimpan sejarah panjang yang berkaitan dengan pertemuan berbagai budaya di Nusantara. Menurut buku Makanan Khas Betawi karya Lili T. Erwin yang terbit pada tahun 2018, nasi uduk merupakan kuliner khas Betawi yang lahir dari percampuran budaya Melayu dan Jawa yang berkembang di Batavia pada masa lalu. Hidangan ini kemudian menjadi salah satu ikon kuliner masyarakat Betawi yang masih bertahan hingga saat ini. Sejarahnya berawal dari hubungan perdagangan dan migrasi yang terjadi antara wilayah Melayu dan Batavia. Masyarakat Melayu membawa tradisi memasak nasi dengan santan yang dikenal sebagai nasi lemak. Nah, benar kan? Di negara tetangga, di Malaysia itu sebutannya nasi lemak, teman Pro 2. Jadi nasi lemak dan nasi uduk sebenarnya nggak beda-beda jauh, teman Pro 2. Di sisi lain, masyarakat Jawa juga memiliki hidangan serupa yang disebut sega gurih atau nasi gurih, teman Pro 2. Pertemuan dua tradisi kuliner tersebut kemudian melahirkan nasi uduk yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari keduanya. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa nasi uduk dibuat dengan cara memasak beras menggunakan santan serta berbagai rempah seperti serai, kayu manis, dan daun salam. Teknik memasak ini menghasilkan nasi yang lebih gurih dan harum dibandingkan nasi putih biasa. Seiring berjalannya waktu, nasi uduk disajikan bersama aneka lauk pauk seperti ayam goreng, telur, tempe orek, bihun goreng, sambal hingga kerupuk. Selain dikenal sebagai makanan sehari-hari, nasi uduk juga memiliki nilai budaya yang kuat, teman Pro 2. Dalam tradisi masyarakat Betawi, hidangan ini sering hadir dalam berbagai acara keluarga maupun kegiatan sosial. Popularitasnya terus berkembang hingga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan variasi lauk yang beragam sesuai daerah. Pengamat kuliner menilai keberadaan nasi uduk menjadi bukti bahwa makanan dapat menjadi saksi perjalanan sejarah suatu daerah. Dari hasil akulturasi budaya Melayu dan Jawa di Batavia, lahirlah hidangan sederhana yang kini menjadi salah satu simbol kuliner Indonesia. Gurihnya santan yang meresap ke dalam setiap butir nasi seakan menyimpan cerita panjang tentang pertemuan budaya yang membentuk identitas kuliner Nusantara. Hingga saat ini, nasi uduk tetap menjadi favorit banyak orang, teman Pro 2. Di balik sepiring nasi uduk yang hangat, tersimpan warisan sejarah yang menunjukkan bagaimana keberagaman budaya dapat melahirkan cita rasa yang dicintai lintas generasi. Kalau kamu sukanya nasi uduk yang lauknya apa nih teman Pro 2? Kalau aku kayaknya ayam goreng, sambal, tempe, kerupuk. Kayaknya enak ya, tapi kalau bisa semua ya semua aja deh. Kayak ditambahin teri atau mungkin ditambahin daging empal. Aduh, jadi lapar nih teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Setelah ini kita bakal masuk ya ke info olahraga. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Info yang pertama datang dari olahraga basket nih teman Pro 2. Indonesia menang telak bidik kemenangan atas Malaysia. Di info olahraga yang kedua datang dari dunia olahraga badminton atau bulu tangkis teman Pro 2. Alwi Farhan menuju semifinal Australian Open 2026. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini lalu kita kembali dengan info olahraga yang pertama. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh, mas, plastikmu mabur ning raiku iki lho. Jangan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, kita langsung masuk ke info olahraga yang pertama. Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SEBA Qualifiers 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 8-9-3-5 di Chanka Po Gymnasium pada hari Kamis lalu. Sejak kuarter pertama, Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawannya. Tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman dengan skor 30-13 atas Laos. Dominasi Indonesia berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan. Laos hanya menambah 7 poin, sementara Indonesia mengkoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum. Indonesia memasuki jeda pertandingan dengan keunggulan 47-20 atas tim lawan yang terus tertekan. Permainan disiplin membuat Laos kesulitan mengembangkan serangan sepanjang babak pertama berlangsung. Memasuki kuarter ketiga, Indonesia tidak mengurangi intensitas permainan yang sudah dibangun sebelumnya. Skuad asuhan Ismail kembali menambah 26 poin berbanding 11 angka milik Laos. Keunggulan Indonesia semakin melebar pada kuarter terakhir melalui permainan yang tetap konsisten sepanjang laga. Tim Merah Putih menambah 16 poin sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka. Hasil akhir 8-9-3-5 memastikan Indonesia mengamankan kemenangan perdana pada ajang kualifikasi regional tersebut. Kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih berat berikutnya. Chimaobi Nzekwe tampil sebagai pencetak angka terbanyak Indonesia dengan koleksi 24 poin dalam pertandingan tersebut. Ia juga menambahkan 9 rebound dan 1 assist untuk membantu kemenangan tim. Fatih Muhammad Zafif turut memberikan kontribusi penting melalui raihan 12 poin dan 5 rebound. Sementara dari kubu Laos, Poupet Keufly mencatatkan 15 poin, 7 rebound dan 1 assist. Meski meraih kemenangan telak, pelatih Ismail menilai masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan performa tim menghadapi pertandingan berikutnya melawan Malaysia.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Atlet pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Chinese Taipei Li Chiaohao 21-18, 21-15 di Kuai Center Sydney pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Pertemuan ketujuh kedua pemain itu berlangsung selama 57 menit. Sebelumnya, Alwi mengalahkan Li dengan skor 21-18, 21-11 di Japan Open 2025, 15 Juli 2025 tahun lalu, teman Pro 2. Game pertama berlangsung dengan sengit, Alwi yang sempat memimpin jalannya permainan dengan kedudukan 14-8, hampir terkejar di poin-poin krusial. Li mampu memangkas selisih poin menjadi hanya 19-18. Namun putra Indonesia berhasil menyelesaikan game dengan kemenangan. Belajar dari kesalahan pada game pertama, Alwi berusaha untuk terus meredam serangan Li. Meskipun berbeda poin tipis, tunggal putra ranking 13 asal Indonesia ini mampu merebut interval dengan kedudukan 11-10. Selepas jeda, Alwi langsung tancap gas dengan mencetak 6 poin secara beruntun dan memperlebar selisih poin dari lawan. Li mencoba untuk memperkecil perbandingan dengan mencetak 3 poin beruntun, tapi Alwi mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Seusai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan bahwa dirinya bersyukur rencana permainan hari ini berhasil dieksekusi dengan baik. Ia berharap dapat memperoleh hasil positif di Australian Open 2026. Namun di sisi lain, Alwi menilai menghadapi Li Chiaohao yang tidak dalam performa terbaiknya tetaplah sulit, teman Pro 2. Antisipasi serangan lawan menjadi alasan kemenangan untuk Alwi. Alwi mengaku dirinya menikmati bermain di Sydney. Ia berharap bisa mendapat kesempatan untuk bermain bagus dan mendapatkan hasil bagus di Australia. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan juga info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan di program Santai Siang, teman Pro 2. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu di pukul 3 lewat 5 kita masuk ke info Pro 2 ya. Lalu setelah info Pro 2 kita kembali lagi bertemu di program Sore Ceria. Oke, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

102 FM. Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memikirkan langkah strategis dalam memajukan Papua Selatan agar mampu berkembang dan bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Taufik, Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Kekayaan sumber daya laut yang melimpah tersebut perlu dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai sektor perikanan tidak hanya berperan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, pengurus HNSI Papua Selatan yang akan dilantik diharapkan mampu mendorong pemanfaatan potensi perikanan agar berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Taufik Latarisa menjelaskan, pengembangan sektor perikanan juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil laut perlu mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Menurutnya masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi masyarakat pesisir. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Papua Selatan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, HNSI, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat OAP pesisir, potensi perikanan Papua Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kita ke info berikutnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogram Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya dihargai Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga akan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Petra, maksudnya apa?
1: Ella?
0: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
2: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sosok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
0: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
2: Alah, terus aku tipu-tipu orang. Pasti kau pulang lagi ke tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Ada apa ini ribut-ribut? Dibawa ke ruangan sekarang.

0: Ella, kok baru datang ya nikah?
1: Eh, iya Petra, tadi sapu ban pecah jadi harus saya tambal dulu.
0: Ya ampun, tapi kok terapa-apa tuh?
1: Terapa-apa Petra, ya sudah saya ke ruangan dulu.
2: Petra, kok lihat Ella?
0: Itu dia baru datang sana. Alasan saja ban pecah, padahal memang pamalas baru.
2: Cih, masa kok bicara begitu?
0: Ih, sudah, aku pergi lihat dia sana sudah. Dia baru masuk ke ruangan itu.
2: Ella, PowerPoint untuk presentasi besok sudah jadi kah?
1: Sudah jadi nih Aldo, coba kau lihat dulu.
2: Oke.
0: Hey, Seren, kau tahu kah tidak? Ella toh sepertinya ada naksir sama Aldo.
3: Iya kah?
0: Iyo.
3: Kenapa bisa bicara begitu?
0: Ih, kau lihat saja dong, dua itu selalu baku cari kah. Tadi saja Aldo cari Ella, dia datang tanya Ella di saya kok.
3: Ih, bukannya mereka berdua itu kan kebagian tugas untuk bikin PowerPoint buat presentasi besok. Jadi wajar kalau mereka dekat-dekat.
0: Ih, Seren, saya tidak percaya. Apalagi kok tahu Ella itu kan dia janda. Pasti dia pula kasih tinggal dia karena dia terberes.
3: Eh Petra, mulutmu tidak boleh begitu. Kita ini satu perusahaan, semua keluarga, tidak boleh bicara seperti itu.
0: Ih.
4: Eh guys, lagi apa nih?
0: Ella, terada. Kita ada bahas presentasi besok. Baru kupu PowerPoint sudah jadi kah?
4: Sudah.
0: Wih, memangnya kau pegawai yang luar biasa sekali.
4: Ah, Petra, kau nih, itu kan sudah kewajibannya kita toh.
0: Itu lagi. Semangat ya presentasinya besok ya sayang.
4: Siap cinta.
3: Petra, memang munafik sekali. Di depan baik, baru di belakang jahanam.
0: Tidak mungkin toh, tong dong mau julid di depan dia. Bos, Tegurela itu kah bos? Kemarin katanya dia puban pecah, sampai datang terlambat. Pasti itu alasan saja.
5: Iyo kah?
0: Iyo. Tidak hanya itu saja, bos. Sepertinya toh, dia ini ada baku bawa dengan Aldo. Soalnya, dulu tinggal baku ikut terus. Secara, bos tahu sendiri toh, Ella kan ada janda. Pasti ya ada apa-apanya itu, bos.
5: Ya sudah, mari kita ke ruang meeting. Baik, terima kasih. Ella dan Aldo, presentasinya luar biasa sekali. Kita akhiri meeting kita saat ini.
0: Bos ini tuh, dia kenapa puji-puji perempuan satu itu ?
3: Kenapa lagi Petra?
0: Kok tahu, tadi saya suka kasih tahu Pak Bos soal saya punya kecurigaan. Saya ini kira nanti Pak Bos dia mau tegur dia kah?
3: Aduh, bukan bagaimana-bagaimana sih, saya juga curiga. Tapi kan, tidak mungkin saya lapor-lapor ke bos. Kok ini kacau sekali, Petra?
0: Bos itu dia juga harus tahu kalau Ella itu dia perempuan tidak baik. Dia bisa baku bawa dengan Aldo, padahal Aldo itu supu calon baru. Dan kayaknya Ella ini bayar orang kapa untuk bikin depo presentasi itu. Saya ini tidak yakin sekali kalau itu dia yang bikin sendiri.
4: Petra, maksudnya apa?
3: Ella?
4: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
0: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
4: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
0: Alah, terlalu sok kau tipu-tipu orang. Pasti kau pulaki kasih tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
3: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
5: Ada apa ini ribut-ribut? Di bawah buruangan sekarang. Petra, ini apa ini? Ella sampai menangis begini tuh.
0: Bapak, saya kan cuma bicara saja tuh.
5: Soal apa ini? Soal yang tadi kau kasih tahu bapak itu kah? Petra, tong di sini tuh semua keluarga. Kita di sini tuh saling dukung, saling jaga, saling sayang.
4: Bapak, semua pulang bapak. Semua tenangkan sapu diri dulu bapak.
5: Tidak kira, tong kasih selesai di sini. Dan Petra, ini pertama dan terakhir Bapak dengar ada gosip yang tidak-tidak di kantor ini. Bapak su bicara dengan Aldo juga dan Bapak su tahu cerita Ella itu seperti apa. Pesan untuk Petra, jangan kuanggap topik tentang teman itu sebagai hal yang harus dibicarakan. Apalagi kalau semua yang kamu tuduh itu salah. Kasihan sekali Ella itu. Kamu sebagai orang yang selama kerja di kantor sini toh, seharusnya kamu lebih dewasa dan lebih mempererat tali kasih antara sesama kalian di sini.
6: Baik, Bapak. Ella, saya minta maaf ya. Kalau saya sudah lancang, kok berhak pada saya? Jujur, ini karena saya memang iri sekali sama kau tuh kok lebih pintar dari saya. Dan saya tuh takut sekali tidak dilirik sama Bapak Bos. Saya minta maaf ya, saya sudah bikin kau sakit hati. Dan saya tidak akan ulangi kebodohan ini lagi, Ella.
1: Iya, Petra, saya maafkan.
5: Jadi begini, Bapak tahu kamu semua itu punya potensi. Dan kamu semua itu sudah punya tugas masing-masing, toh. Kamu di sini semua itu kerja untuk satu tujuan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi.
6: Siap, Bapak. Saya minta maaf ya, Bapak.
5: Iya, Petra.

0: Iyela, kau tolong ajarkan saya bikin presentasi kah untuk bulan ini?
1: Siap, Petra.
2: Cara kerjanya itu, kamu buat dulu di Word.
3: Biar rasa iri tidak akan mengunggulkan dirimu. Terlebih, jika ingin menjatuhkan teman kerjamu, tidak akan membuat dirimu di atas mereka. Jangan menormalisasikan persaingan di tempat kerja. Karena teman kerja kamu adalah keluarga kamu di rumah kedua kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Piye to mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi ya. Setelah tadi kita di program santai siang, kali ini kita di program sore ceria. Jangan bosan-bosan dengerin kita ya teman Pro 2. Oh ya, dan juga buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat mendengarkan dan enjoy di sini ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di program sore ceria hari ini kamu bakal ditemani dengan lagu-lagu hits yang akan menemani kamu nih teman Pro 2. Jadi lagu-lagu terbaru semua nih teman Pro 2. Baik itu lagu Indo maupun lagu mancanegara. Dan aku bakal menemani kamu hingga pukul 17.20 nanti ya teman Pro 2. Jadi kita dengerin lagu-lagu terbaru nih teman Pro 2. Oke, langsung aja ya, kita dengerin lagu yang lagi hangat-hangatnya nih teman Pro 2. Lagu dari Bentar. Lagu dari siapa ya? Kayaknya dari JKT48, asik ya kayaknya ini. Oke, kita langsung aja ya. Dari JKT48. Selamat mendengarkan.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan selalu ceria dalam menjalani hari. Dan juga semoga malam minggu kamu penuh dengan sukacita ya, teman Pro 2. Oh ya, di pukul 17.30 kita akan mendengarkan azan maghrib ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang beragama Islam khususnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

السلف والدرجة العليا الرفيع، وابعد سلاما محمودا الذي وعده.

صمتو دلنا صنبح يوم يوم دي قريقر دلنا جنجو ينكر.

0: diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pilih memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memikirkan langkah strategi dalam memajukan Papua Selatan agar mampu berkembang dan bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Taufik, Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Kekayaan sumber daya laut yang melimpah tersebut perlu dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai sektor perikanan tidak hanya berperan sebagai sumber ekonomi tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, pengurus HNSI Papua Selatan yang akan dilantik diharapkan mampu mendorong pemanfaatan potensi perikanan agar berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Taufik menjelaskan pengembangan sektor perikanan juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil laut perlu mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui kolaborasi antara pemerintah HNSI, pelaku usaha perikanan dan masyarakat orang asli Papua pesisir, potensi perikanan Papua Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui program komunitas informasi dan edukasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Selatan. Kastaji Esos, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan mengatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk tahapan sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk mitigasi bencana, baik mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Salah satu fokus utama yang dilakukan saat ini adalah memberikan komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Program edukasi tersebut telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Kastaji menjelaskan bahwa keberhasilan program kesiapsiagaan bencana tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, pihaknya terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kampung serta berbagai elemen masyarakat. Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, keterlibatan para tokoh tersebut juga menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi konflik sosial yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, pemerintah berharap budaya sadar bencana dapat terus tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Rawamangu, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000 per kilogram, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusaya, demikian Info Pro 2.

0: Kita Pampra 2 jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 13 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Pampra 2 di malam minggunya kamu ya, iya hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Pro 2, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pampra 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

mulai hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: mereka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Teman terbaik.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temani adik kamu, Gi. Sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu. Hari panas terus jalan kaki.
4: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa bu?
4: Iya bu, Edo udah lapar. Makan bu, makan.
0: Iya. Ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
2: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
4: Makan dulu bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak. Kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
4: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
4: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
2: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
4: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah, apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
4: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantes tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
4: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Iya. Kopi.
4: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
4: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
4: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh alah, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
4: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
4: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
4: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya sayang, suatu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya nak ya.
4: Janji ya bu?
0: Iya janji. Nah sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Ya?
4: Iya bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
5: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar Delan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan.
4: Teman terbaik.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita mah berada jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 13 Juni ya 2026 tentunya ya, dan tentunya di program Jaga Malam ini akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya. Dan kita di Indes Time ya, akan ada juga ya beberapa hiburan lagu-lagu yang Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman berdua, dan juga buat kamu yang lagi bermalam minggu nih ya. Aduh jangan dong ya. Iya, karena di luar lagi dingin-dinginnya ya. Iya. Oke, buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di toko-toko ataupun di swalayan ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di malam minggu ini teman berdua. Dan kamu jangan kemana-mana teman berdua, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Ini buat kamu yang galau di malam minggu. Ya, jangan galau dong. Iya. Oke, teman Prado, tadi kita sudah ikuti bersama ya. Ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, ada informasi-informasi menarik ya yang Dona sudah siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Jadi kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, teman Prado.

nih ya teman peradu, informasinya di mana pria sekarang ya lebih pilih sifat daripada kecantikan ya saat cari pasangan nih teman peradu. Yang dicari ya banyak cowok ternyata bukan cuman soal fisik ya. Cantik memang bikin banyak orang melirik ya, tapi yang bikin stay biasanya karena nyaman, nyambung dan bisa jadi teman hidup yang asik ya teman peraduan. Sebuah penelitian ya menemukan kalau sifat seperti baik hati, humoris, ya hangat, terbuka dan cerdas ya, dan justru jadi ya kualitas yang paling dicari ya buat hubungan yang serius ya teman peradua. Survei YouGov ya di 20 negara termasuk Indonesia juga ya menunjukkan hal yang sama teman peradua. Kepribadian yang lebih penting daripada penampilan buat hubungan yang jangka panjang teman peradua. Karena kalau cuma modal visual ya rasa kagum bisa hilang ya, tapi kalau bisa diajak ngobrol sampai lupa waktu ya, saling support dan tumbuh bareng ya, itu yang biasa bikin hubungan bertahan lebih lama nih teman peradua.

Iya, Taman Prado, menurut kamu gimana ya? Iya, ini ada riset ya, mengatakan bahwa pria sekarang ya lebih pilih sifat daripada kecantikan saat cari pasangan ya. Ini kalau dibilang cantik ya relatif Taman Prado, kalau bisa diajak hidup bersama ya. Kemudian tumbuh bersama ya, ini sangat penting ya untuk mungkin menjalani hubungan ya dengan nyaman, aman ya. Ini susah ya untuk apalagi kalau kita di sering-sering ya, apalagi kalau pasangan yang cocok ya, mau ajak hidup susah bersama ya. Kemudian nyambung ya ketika ngobrol, sampai lupa waktu ya. Ini susah-susah gampang juga ya ketika mendapatkan seseorang ya. Iya. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, Taman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik pula. Tetap stay Taman Prado di jaga malam.

menarik ya teman produk. Sebelum ke informasinya ya, Dona mau menyapa kalian ya. Jangan bosan-bosan ini teman produk, untuk Dona selalu menyapa kalian ya. Mungkin yang sudah pada istirahat di rumah ya, selamat beristirahat saja buat kamu. Tapi ketika kamu sudah pada tidur ya, selalu ya untuk memperhatikan pintu, jendela, apakah sudah pada tutup belum nih teman produk. Karena apa? Takutnya hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi ya teman produk. Jadi antisipasi untuk selalu memeriksa ya pintu, jendela, kemudian kompor-kompor, apakah sudah pada tutup belum ya. Pastikan itu ya teman produk. Oke, teman peradua, kita lanjut ya ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada riset ya mengungkapkan bahwa Gen Z memang lebih betah jomblo ya, bukan karena tidak laku. Aduh, ini gimana ya? Kita simak sama-sama ya, karena pastinya punya alasan-alasan tersendiri nih ya teman peradua. Sekarang ya, jadi jomblo tuh bukan lagi sesuatu yang dianggap kasihan teman peradua buat banyak Gen Z ya. Menurut sejumlah riset ya, semakin banyak anak muda yang memilih menikmati hidup sendiri dulu ya, daripada memaksa diri masuk ke hubungan yang belum tentu bikin bahagia ya. Bukan karena tidak ada yang suka ya, tapi karena standar prioritas dan cara pandang soal hubungan ya udah berubah teman produa. Banyak yang merasa hidupnya tetap penuh, maksud kami banyak yang merasa hidupnya tetap ya penuh tanpa harus punya pasangan ya teman produa. Ini menurut kamu gimana nih teman produa? Terutama para Gen Z ini ya, pingin ya hidup sendiri. Jangankan Gen Z ya, ini generasi yang 90-an juga pastinya ya pengen sendiri ya, bukan karena tidak disukai, tapi lebih ya untuk memprioritaskan ya. Iya, mungkin karena standar kehidupan yang cukup mahal ya, kemudian takut ya terjebak ketika kita sudah punya pasangan ya. Ini berat juga ya menurut Kak Dona ya. Iya, menurut kamu gimana teman peradua? Jangan ya untuk asal memilih ya, tapi lebih baik jomblo dulu ya, nikmati kehidupan kamu ya, dan nikmati hasil kerja kamu juga ya. Ini buat yang sudah pada kerja ya teman peradua, nikmati dulu lah ya, baru kamu cari pasangan ya. Oke teman peradua, iya, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik ya teman peradua. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Oke, 82 di akhir perjumpaan kita ya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Pradua. Ya, kita langsung saja teman Pradua ke informasi yang terakhir ya. Ini ada penyebab ya kepala pusing ya saat cuaca panas yang sering diabaikan, teman Pradua. Cuaca panas ya tidak cuman bikin gerah ya, tetapi juga ya bisa memicu kepala pusing hingga tumbuh cepat lelah, teman Pradua, mulai dari dehidrasi ya, terlalu lama kena sinar matahari ya, tekanan darah menurun, sampai kurang makan jadi penyebab yang sering tidak kita sadari ya, teman Pradua. Yuk kita kenali ya tanda-tandanya, dan jangan lupa ya jaga asupan cairan ya, makanan teratur ya, serta hindari terlalu lama di bawah terik matahari ya, agar tubuh ya tetap fit ya saat cuaca panas nih, teman Pradua. Dehidrasi karena tubuh kehilangan banyak cairan ya, terjadi saat cuaca panas ya, membuat tubuh lebih banyak berkeringat ya. Jika cairan tidak segera diganti ya, tubuh bisa dehidrasi dan memicu ya pusing, lemas, serta sulit fokus ya, teman Pradua. Kemudian paparan panas matahari ya terlalu lama membuat suhu tubuh meningkat ya, dan kepala terasa pusing ya. Kondisi ini juga bisa bikin badan cepat lelah dan lemas, teman Pradua. Tekanan darah menurun ya saat cuaca panas karena pembuluh darah melebar ya untuk melepas panas tubuh, teman Pradua. Akibatnya aliran darah ke otak berkurang ya dan memicu rasa pusing, teman Pradua. Tubuh kelelahan ya karena suhu tinggi terjadi karena tubuh bekerja lebih keras ya menjaga suhu tetap stabil ya. Energi jadi cepat habis ya meski aktivitas ringan, sehingga kepala terasa berat dan sulit fokus, teman Pradua ya. Kurang makan saat cuaca panas ya membuat tubuh kekurangan energi dan nutrisi ya. Kondisi ini bisa menyebabkan ya badan lemas dan kepala terasa pusing, teman Pradua. Aduh, jangan sampai ya teman Pradua, apalagi kita yang di Merauke ya sudah masuk musim panas. Jadi tetap menjaga kesehatan ya, jangan sampai kena matahari ya. Iya, boleh ya, tapi dikurangi ya jalan siangnya ya, mungkin aktivitas, tapi boleh menggunakan jaket ya, ini perlu ya, sehingga tubuh kita tetap terhindar ya dari cahaya matahari ya, karena aduh apalagi jam-jam 10 itu sudah pada matahari, satu orang satu ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit ya waktu Indonesia Timur ya. Bentar lagi Kak Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Pradua. Tapi kita dengarkan dulu satu nomor lagu ya untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradua.

Nah, kita memperadua dengan berakhirnya sepenuh hati ya dari Roni Parulian. Maka berakhir pula ya untuk program Jaga Malam ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, pukul 5 sore ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahose ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 nanti atau di pukul 11 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti teman peradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya di pukul 5 dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di part 2 di pukul 11 nanti teman peradua. Jadi kami jangan

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham.
1: Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
2: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
3: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
1: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
2: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
3: Belum tentu benar sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
1: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
2: Bima, kamu batuk dari tadi.
3: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
1: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
3: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
1: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
2: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
3: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
0: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
4: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
2: Kak, benar gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama? Kayak demam beberapa hari gitu.
4: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
1: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
4: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
3: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
4: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
3: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi benar juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
1: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
4: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
3: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini dan gak nebak-nebak sendiri.
5: Adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
1: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
2: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
1: Oke.
0: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Nafi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pernah seorang muda berkata kepada saya, "Pak, nanti kalau sudah kaya, saya akan membantu orang lain." Kita berpikir bahwa kalau kita punya banyak, kita baru bisa membantu. Padahal, mau membantu atau tidak, itu terletak di dalam hati. Yesus mengajarkan kepada para muridnya arti pentingnya berbelas kasihan dan memberi dari ketidakmampuan kita. Pada waktu hari sudah mulai malam, para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makan. Yesus menolak permintaan para muridnya. Sebaliknya, ia meminta agar para murid memberi mereka makan. Para murid menyadari mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Ia lalu mengucap syukur dan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Melalui para murid, Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Sementara itu, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan rincian harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Untuk Pertamax RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp21.200 per liter. Untuk Dex Series Dex Lights CN51 tetap Rp23.500 per liter. Dan Pertamina Dex CN53 tetap Rp25.350 per liter. Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak, mengatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar Rp43 miliar. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Krisma menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi untuk menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah, per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafal Farizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu teman Pro 2, selamat menikmati hari. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang selalu sehat ya teman Pro 2. Dan juga bahagia, karena kalau kalau bahagia tapi nggak menikmati hari dan nggak dibarengi dengan kesehatan, ya apa artinya? Kita sulit untuk menemukan bahagia teman Pro 2 kalau kita nggak sehat dan kita nggak menikmati hari, betul nggak? Untuk mengawali hari ini, alangkah baiknya kamu yang mungkin baru bangun tidur, minum 2 gelas air putih dulu ya teman Pro 2, untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan melancarkan pencernaan. Tapi jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, gak perlu sarapan yang berat-berat atau yang gimana-gimana, cukup yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Yang penting ada asupan makanan atau asupan energi yang masuk ke tubuh kamu di pagi hari ini. Gimana nih, udah ada planning apa nih hari ini teman Pro 2? Mungkin ada yang mau jalan-jalan atau mungkin ada yang mau masak bareng mama, bareng ibu, atau mau agenda lain atau rekreasi jalan-jalan, gaskan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini.

Oke, teman Pro 2, di tanggal 14 Juni ini diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ya, peringatan ini menjadi momentum global untuk mengapresiasi jutaan pendonor darah di seluruh dunia ya, teman Pro 2. Kita tahu bahwa darah itu sangat berarti ya, teman Pro 2. Di saat mendonorkan darah, satu tetesan darah kita itu sangat berarti untuk orang lain. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia dari kematian, teman Pro 2. Walaupun mungkin banyak yang masih takut juga ya untuk donor darah, tapi sebenarnya donor darah itu bermanfaat untuk tubuh kita juga, teman Pro 2. Terutama untuk menyehatkan kita juga ya. Apalagi kalau kamu tipe orang yang apa ya, kalau aku bilangnya sih seperti ingin bersosialisasi atau mungkin ingin bermanfaat gitu untuk orang lain ya, lewat donor darah ini yang paling gampang, teman Pro 2.

Yang berikutnya, selain Hari Donor Darah Sedunia, diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Siapa nih yang jarang mandi, teman Pro 2? Ya, buat kamu yang rajin mandi, ini adalah hari kamu, teman Pro 2. Tapi kalau yang nggak rajin mandi, ya kamu nggak bisa memperingati hari ini nih, teman Pro 2. Nggak ya, cuma bercanda. Hari Mandi Internasional ini diperingati oleh seluruh negara di dunia, teman Pro 2. Jadi ini sebagai peringatan atau sebagai bentuk apresiasi saja kepada orang-orang di seluruh dunia yang rajin mandi. Itulah beberapa peringatan di tanggal 14 Juni ini, teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 14 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga banyak duit. Amin, amin, amin. Ya, teman Pro 2, nanti di pukul 7 kita akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2, antara Brazil versus Maroko. Oke, untuk menemani pagi hari kamu yang lagi sarapan, bakal aku puterin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: fleksibel, yeah. Ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real, yeah, Madrid.
1: Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, kita mengikuti pertandingan, jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2, antara Brazil versus Maroko. Oke, selamat mengikuti pertandingan bolanya ya teman Pro 2, selamat menikmati.
0: Orang yang biasa dapat tekanan, iya, dengan, iya, pedang Real Madrid ini, posisinya dia nggak kuda-kuda hitam banget, nggak unggulan-unggulan banget. Gitu. Jadi
3: dan ini Bung Esu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
0: Iya. Neymar masih cedera ya.
3: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
0: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, sorry, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
3: ya, 34 tahun ya.
0: Iya, average usia.
3: Oh, okay.
0: Rata squad usia itu 29,4.
3: 29,4 rata usia.
0: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain, ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun, termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson, dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun, bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen, pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana. Betul. Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip, saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, tersiok-siok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti ini, Don Carlo-nya ini loh, yang beda gitu.
3: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
0: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam. Iya. Taktik dia bisa rekor 5 kali juara. Eropa, Liga Champion.
3: Oke. Okay. Dan kaptennya ini juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
0: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
3: Wakil kapten.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama berasal dari satu klub ya.
0: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
3: Ya.
0: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5
3: skema main.
0: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
3: Bukannya itu favoritnya Ancelotti.
0: Betul. Sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai 4-3 di depannya.
3: Iya.
0: Tapi lebih ke mengandalkan, dan itu kalah lawan Prancis.
3: Oke. Okay. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
0: Iya.
3: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
0: Betul.
3: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
0: Iya.
3: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita, ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
0: Pagi hari.
3: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
4: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
3: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
5: Iya, terima kasih Bung Rudizen. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebangga

0: Yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit 1 Tomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Kiper Yassin Bono, kemudian bek Nosar Marzouki, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoui, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismail Saibari.
1: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brazil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brazil cukup sukses di benua Amerika kecuali di negeri sendiri. Di tahun 1970 mereka berhasil meraih juara dan akhirnya membawa pulang trofi Hulls Rematch sebelum trofi Piala Dunia saat ini, Bung Erik. Dan kemudian mereka juga mengulangi kesuksesan itu di tahun 1994 di Amerika Serikat, Bung Erik.
0: Iya, tentunya Bung Rosi, juga kita nantikan jalannya pertandingan, apalagi pada pagi hari ini Brazil diperkuat beberapa pemain bintang mereka yang berlaga di sejumlah liga-liga terbaik di Eropa. Bersiap-siap, kick off akan dilakukan oleh Maroko. Ya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola berhasil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola, umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro, back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pendek saja berikan kepada Casemiro, kembalikan bola kepada kiper Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan, masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil, maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, namun wasit tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid, masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, masih menguasai bola, umpan ke sektor sebelah kanan, ada Ayob Buadi tadi, namun bola berhasil direbut Bruno Guimarães. Tendang bola jauh ke depan, kaki kembali, bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazrui ke depan kepada Azedin Onahi, masih Azedin menguasai bola di sektor sebelah kiri. Penyerangan daripada Maroko, masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan Ibanez, maksudnya kepada Tigor, namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elkhanous mencoba mendekati kotak penalti dari

0: Brazil, namun terjatuh. Bilal Elhanus tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi yang melakukan pelanggaran.
1: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko yaitu Brahim Diaz. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang. Dan sudah mengambil ancang-ancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi. Ternyata bukan oleh Brahim Diaz tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. Ah, sayang saja Brasil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brasil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brasil, dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nasrawi. Nasrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nasrawi. Ismail Nasrawi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil diutak-atik oleh timnas Maroko. Dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub. Ismail Ayub kepada Ismet Anohwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan. Berikan kepada bek kiri, umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali kembali lagi Maroko membangun serangan. Berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola. Berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brazil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brazil maksud kami. Ya, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya, ada Brahim Diaz melakukan tendangan. Ah, sayang sekali tidak berhasil pendengar.
0: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Hanus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada 2 pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola. Namun penguasaan bola kini kembali Mazrowi. Mazrowi memasuki kotak penalti daripada Brazil. Terjadi perebutan bola. Ada bola muntah di sana. Tendang masuk. Wow. Mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes. Berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elhonis. Sayang sekali membentur pertahanan dari Brazil. Jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya. Utak-atik dia di sisi kanan pertahanan. Ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menembus. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan, maksud kami tendangan dari Achraf Hakimi tadi hampir saja.
2: Ya, kelihatan sekali ya. Memang peran dari Achraf Hakimi sangat kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul. Bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brazil sejauh ini. Meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko, permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan, namun langsung turun para pemain dari Maroko. Dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos, pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan. Bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rafinha, jatuh langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rafinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Hanus tadi. Masih Hanus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Hanus, kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Achraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko, Achraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champion bersama Paris Saint-Germain.
1: Menariknya, Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rafinha dan juga Vini ya. Dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rafinha ketika bermain di klubnya. Oh, berbahaya ini serangan.
0: Iya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brazil. Ada 4 pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Oh.
2: Iya, saya lanjutkan ya.
0: Casemiro tadi.
2: Kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rafinha seperti apa. Iya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya, ada serangan balik dari Brazil juga.
1: Ah, ini ya, serangan. Jadi Maroko kembali melakukan inisiasi serangan, dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil ada Nusur Masrui kepada El Anoui. Kembali back pass ke belakang, dan saat ini masih melakukan penguasaan bola Achraf Hakimi dengan tenang berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh 2 pemain Brazil kepada siapa dia akan memberikan. Kembali lagi back pass ke belakang, dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko, masih kepada saat ini Nusair Al-Masrui. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah, dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masrui. Al-Saibari, maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes, dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
0: Iya, baik, sudah memasuki menit 11 namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
2: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini, karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru 1, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak, mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhães dan Gabriel dan Marquinhos harus kerja keras.
1: Ya, Vini melakukan serangan. Ah, sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang, dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brasil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhães. Magalhães diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos, dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brasil, ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brasil. Saat ini Gabriel Magalhães, ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa. Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang, dan saat ini memulai ball position timnas Brasil. Tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, pindah, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior. Tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik. Kembali harus kandas.
0: Ya, baik Rossi. Tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
2: Dan tampak para senior mereka tegang, ya, Roberto Carlos dan Kaká, lihat di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai kotak 16, mereka melakukan zona, pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain Brasil, mereka langsung melakukan marking, man to man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi, Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
0: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhães. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah? Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha. Umpan ke belakang kepada Guimarães. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Guimarães kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Guimarães. Oh, Sebuah tadi umpan crossing dari Rapinha, namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola, ini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rapinha, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous, ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi, bola namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti, ada Vinicius Junior tadi.
2: Ya, sebetulnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini. Menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
1: Sebab pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, sayang sekali. Dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan, sayang sekali umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko, gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brazil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia ya bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar, saat ini pertandingan Brazil melawan Maroko di grup C Piala Dunia 2026 sedang berlangsung dan masih berjalan sangat ketat pendengar. Dimana di fase awal pertandingan ini, di 25 menit berjalan ini, Maroko unggul 1-0 atas Brazil. Satu gol dicetak oleh Ismael Saibari di menit 21 oleh pemain Maroko. Dan siaran langsungnya juga sedang berjalan ya, dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz di RRI Pro 2 Merauke saat ini. Dan pendengar, kami ingin menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, dan bagi Anda yang sedang bersiap untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini, selamat menjalankan ibadah, dan juga kami ucapkan ya, selamat weekend untuk pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di minggu pagi ini. Semoga di weekend ini hari Anda tetap dijalani dengan penuh kebahagiaan dan juga diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaan Anda di minggu ini ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan bagi Anda pecinta sepak bola, Anda dapat mengikuti siaran langsung pertandingan antara Brazil melawan Maroko di grup C Piala Dunia 2026 ini yang sedang berlangsung. Dan sangat menarik ya, di mana Brasil menghadapi wakil Afrika yang penuh kejutan Maroko dalam laga perdana grup C ini. Dan saat ini Maroko unggul 1-0 atas Brasil. Untuk siaran langsungnya pendengar, Anda dapat dengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz melalui Pro 2 RRI Merauke. Dan demikian saja ya pendengar. Selanjutnya kita akan beralih ke program berikutnya, yaitu program radio kecil khusus adik-adik kita bersama Kak Winona ya. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Baik, halo adik-adik, saatnya Anda ikuti Radio Kecil bersama Kak Winona.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif, Radio Kecil, Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

Hai hai hai hai, untuk semua adik-adikku pendengar setiap program radio kecil di mana saja kalian berada. Jumpa kembali bersama Kak Winona ya, pada pagi hari ini 14 Juni 2026 tentunya bersama Uncle Willy. Dan acara kita masih tetap didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, apa kabarnya adik-adikku semua? Terutama nih ya, adik-adik yang saat ini duduk di tingkat taman kanak-kanak ya, juga sekolah dasar ya, dimana di minggu-minggu ini merupakan hari-hari yang begitu menggembirakan, terutama buat adik-adik ya yang mungkin baru saja melaksanakan perpisahan ya. Jadi yang dari TK pindah ke SD, yang dari SD ke jenjang berikutnya ke SMP ya, tentunya ini sangat menggembirakan sekali, tidak hanya bagi adik-adik tetapi juga bagi orang tua dan tentunya bagi bapak dan ibu guru. Nah, untuk beberapa informasi ya, seperti sekolah-sekolah yang telah melaksanakan pelepasan siswa-siswi di tahun ajaran 2025-2026 ya, seperti yang kemarin baru terlaksana, yaitu dari TK Santa Bernadetta Merauke, kemudian juga TK Al-Fatah, kemudian juga nanti ada TK Pertiwi ya, dan masih banyak lagi sekolah maupun sekolah TK maupun SD ya, yang melakukan penamatan atau pelepasan siswa-siswinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tentunya semua menarik sekali adik-adikku ya, ketika adik-adik sudah semakin naik tingkat, berarti proses belajarnya harus semakin lebih maksimal lagi, lebih serius lagi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua, papa dan mama harus terus mendampingi tumbuh kembang anak-anak ya. Sedapat mungkin luangkan waktu me time bersama dengan anak-anak, karena banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak kita itu tentunya berasal dari dalam keluarga, tentang disiplin ya, tanggung jawab, semuanya berasal dari keluarga. Nah, kalau berbicara tentang keluarga ini tentunya sangat menarik sekali ya untuk adik-adikku semua. Nah, mungkin di waktu yang cukup singkat ini, Kak Winona mau sedikit membahas tentang hal-hal yang bisa saja dihadapi oleh anak-anak dan bagaimana orang tua maupun guru kita dapat mencegahnya sedini mungkin, tentunya dari dalam rumah. Nah, bagi adik-adikku semua, papa, mama, orang tua ya, kalau akhir-akhir ini mungkin kita banyak sekali mendapati, mendengar kasus-kasus bullying ya, yang terjadi di sekitar ranah anak-anak usia sekolah, baik itu mungkin dari TK atau terutama ya yang di sekolah dasar ini, banyak sekali ya hal-hal yang patut kita hindari, yaitu terkait dengan kasus bullying ya. Nah, menurut acuan yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentunya juga bersama psikolog anak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua dan juga tentunya guru-guru ya di sekolah, berdasarkan bentuk dan perilakunya. Nah, ini yang sering digunakan oleh guru BK ya, yaitu terkait bullying yang bersifat fisik. Nah, itu ciri-cirinya itu menyakiti badan secara langsung ya, seperti menjewer telinga, menendang, mencubit ya, mendorong, menjambak, itu sudah masuk di kategori bullying secara fisik. Nah, ada pula juga bullying itu melalui verbal atau menyakiti lewat kata-kata. Nah, misalnya seperti meledek nama orang tua ya, mungkin bisa saja juga warna kulit, asal usul ya, misalnya ada kata-kata yang killing words ya, atau kata-kata yang mematikan ya, itu sering terjadi juga, terutama mungkin di anak-anak sekolah dasar yang ketika di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, dia pun juga sering mendapati kata-kata yang membuat mentalnya
menjadi rusak atau jatuh ya. Seperti mungkin di dalam keluarga seringkali anak tersebut dikata-katain, mungkin juga mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Nah, ketika anak-anak sering mendapati perlakuan seperti itu, maka dia akan melampiaskannya kepada teman-temannya atau tanpa disadari bahwa perilakunya ini itu telah menyakiti orang lain sebagaimana yang dia dapat dari lingkungan keluarga. Misalnya sering ya dia dikata-katai, mama mungkin jelek, gendut kayak gitu ya, bombat ya, gode, terus dia tidak terima kayak gitu, dia merasa itu, dia merasa tersakiti dengan kata-kata itu. Atau misalnya dibilang miskin secara sosial ya. Terus mungkin ketika mungkin anak tersebut ya matanya sedikit besar gitu, dipanggilnya itu si belok kayak gitu atau pesek. Nah, seringkali mungkin itu terdengar seperti lelucon ya atau panggilan yang menyenangkan. Tapi sebenarnya mungkin bagi anak dia tidak terima ketika dipanggil dengan sebutan-sebutan seperti itu. Nah, ini juga masuk dalam kategori bullying yang mungkin dilakukan di dalam rumah. Sehingga itu akan berimbas pada perilaku anak ketika dia berada di luar rumah. Dia mendapati kekerasan baik verbal maupun fisik, maka dia mencari pelampiasannya itu seringkali dengan memperlakukan orang lain. Nah, penting sekali pendidikan seperti ini ya, karakter seperti ini ya untuk bapak dan mama, opa dan oma ya. Mungkin tidak zamannya lagi seperti dulu kita sering dicubit ya, ketika mungkin ada hal yang disifat kategori pelanggaran terus kita dicubit ya. Mungkin dibentak juga. Nah, untuk saat ini sangat rentan sekali ketika anak-anak mendapati perlakuan seperti itu. Nah, kategori lainnya itu secara sosial atau relasional. Nah, mungkin dengan mengucilkan anak tertentu kayak begitu di dalam lingkup keluarga, dia dikucilkan, kemudian dia tidak dianggap seperti itu ya, mungkin karena berbagai faktor ya seperti itu. Jadi itu juga bagian dari bullying yang tidak sengaja sadar atau tidak disadari bahwa itu sebagai orang dewasa kita sudah melakukannya. Mungkin bisa saja anak tersebut ya ketika lewat terus dibisik-bisik kayak seperti itu ya, dengan nyata gitu ya, seperti terus nggak diajak terlibat dalam sebuah agenda kegiatan seperti itu, memang sengaja gitu. Terus disebarkan gosip, kalau bisa jangan main dengan dia karena dia begini begitu. Nah, kemudian juga bullying melalui media sosial. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan pada akhirnya membuat seorang yang sebenarnya dia punya kreativitas, dia punya sesuatu yang baik, hanya karena killing words yang dilakukan oleh orang lain menjadi melemahkan dia, dia tidak bisa bertumbuh semaksimal mungkin. Nah, untuk bapak dan mama juga adik-adik, banyak sekali hal-hal yang nanti juga kita akan bahas dengan mengundang psikolog anak. Nah, ini materi yang sangat menarik sekali. Namun, Kak Winona harus undur diri dulu ya. Kita akan bahas di waktu yang akan datang dan menjadi perhatian bagi kita semua. Dan tentunya masih didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan juga didukung oleh Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke yang diketuai oleh Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Fausu Nihayan, SHIMHI bersama teman-teman. Oke, kami Nana undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Roke pagi ini.
1: Baik pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi yang akan kami siarkan langsung dari Gereja Santo Yosef Pampel di Jalan Raya Mandala. Dan sembari menanti berlangsungnya Misa Minggu Pagi pendengar, kita akan menanti dengan lagu religi.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

1. Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja Santo Yosef Bampel Merauke di Jalan Raya Mandala. Selamat mengikuti.

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-11, dan warta gembira Tuhan yang kita dengar hari ini akan membantu kita masing-masing untuk menyadari bahwa Tuhan membutuhkan kita masing-masing untuk melayani. Panggilan untuk melayani didasarkan atas kehendak Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mengutus kita dalam hidup untuk meneruskan karya-karya baik yang telah diberikan kepada putranya Yesus Kristus dan ditinggalkan oleh Yesus bagi murid-muridnya, para rasul, dan juga kita sebagai murid-murid masa kini. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup karena banyak kesibukan, karena hal-hal duniawi yang membuat kita kemudian memilih untuk berdiam diri. Tuhan menggerakkan kita masing-masing untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Maka mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Terutama kita mohon ampun atas salah dan dosa kita, agar layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan bagi kita saat ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu

Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan mulia putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus."

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu.

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Biasanya hari Minggu jam 8 itu full. Ya, coba lihat saja kiri kanan. Tapi hari ini ya jarang-jarang. Karena apa? Ya sudah, Bapak Ibu sudah tahu itu. Apalagi yang bermain sekarang tim Brasil. Para fans Brasil pasti tidak masuk, pasti. Ada yang bilang, pastor, nanti kami masuk misa sore. Saya dalam hati, hanya karena bola kaki yang biasanya ikut sembahyang, tidak mau ikut sembahyang. Nanti diulur-ulur katanya sore hari. Nanti Piala Dunia kasih apa? Kasih makan. Piala Dunia kasih uang. Piala Dunia nanti kasih keselamatan. Tapi ya, itulah manusia. Mari kita tinggalkan itu para fans Piala Dunia bola kaki. Hari ini sabda Tuhan membangkitkan semangat kita untuk menyadari bahwa kita semua diutus oleh Tuhan untuk melayani. Sebagaimana Yesus memanggil para rasul, 12 orang yang kemudian dipanggil untuk menemani Yesus secara khusus, supaya kemudian mereka benar-benar mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Yesus dalam karya dan perutusan mereka. Yesus memanggil orang-orang yang selalu terbuka hatinya, karena Yesus tahu bahwa mereka akan mampu untuk meneruskan apa yang menjadi kebiasaan dan juga keteladanan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada mereka. Yesus memanggil mereka walaupun dalam keadaan yang barangkali secara manusiawi tidak mungkin bagi mereka. Tapi Yesus meyakinkan mereka bahwa pekerjaan untuk pelayanan adalah pekerjaan yang mendatangkan keselamatan bagi diri sendiri, tapi lebih-lebih untuk banyak orang. 12 rasul Yesus yang dipanggil itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Tetapi umumnya mereka adalah para nelayan. Nelayan yang sehari-hari mencari makan. Bukan di laut, tapi di danau. Dalam kitab suci dikatakan mereka adalah penjala-penjala ikan. Mereka mencari ikan, tapi kemudian Yesus bertemu dengan mereka. Dan dari sana mereka tergerak hati, karena Yesus meyakinkan mereka bahwa ketika kalian sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Allah dan senantiasa mengalami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kamu, maka kalian juga akan diutus untuk juga memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dalam panggilan itu, Yesus menekankan kepada para rasul supaya mereka harus mampu untuk mengalami dan merasakan sentuhan kasih Allah. Karena dengan kasih Allah itu, mereka mampu untuk mengerti dan memahami bagaimana kondisi keadaan umat sesungguhnya. Mereka dipanggil dalam keterbatasan untuk selalu melayani. Tapi sekaligus Yesus mengingatkan mereka, jangan kalian menjadi sombong. Kalian akan diberikan kuasa. Kuasa untuk melepaskan dosa-dosa orang. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Dan kalian harus ingat bahwa kalian dilengkapi dengan kuasa itu untuk melayani. Sekali lagi, untuk melayani. Bukan supaya kemudian pamer diri. Bukan supaya kemudian menganggap diri paling hebat. Yesus menekankan hal ini kepada para rasul. Kalian diutus. Diutus pertama-tama kepada orang Israel. Tapi kemudian Yesus juga menegaskan selain orang Israel, kalian juga diutus ke segala penjuru dunia.

dunia untuk memaklumkan kepada seluruh bangsa tentang kemurahan, kebaikan, dan cinta Allah bagi semua orang tanpa kecuali. Kita ini sekarang adalah murid-murid Yesus yang pada zaman sekarang ini juga bergerak, berjuang. Oleh karena itu kita juga diyakinkan melalui sabda Tuhan ini bahwa masing-masing kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan karya pelayanan kita tidak terbatas pada hanya satu bidang atau satu pokok atau hanya pada satu pewartaan. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita, kita mesti menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Melayani bukan sebagai prodiakon atau bukan sebagai lektor-lektris, bukan sebagai imam, bukan saja sebagai orang-orang yang bertugas sebagai dewan pastoral paroki atau pengurus-pengurus lingkungan. Tapi pelayanan itu hendaknya berangkat dari kesadaran kita bahwa kita selalu siap untuk melayani dalam hidup kepada siapapun kita diutus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita menyadari bahwa Yesus memanggil kita untuk tugas dan pelayanan, maka hendaklah kita juga menyadarinya dengan sungguh. Karena banyak orang yang kemudian menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka, tapi tidak bergerak, hanya tinggal di tempat, hanya duduk saja, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi panggilan hatinya untuk melayani. Yesus meminta kita masing-masing hari ini, karena tugas 12 rasul itu sudah selesai, sekarang tugas itu diteruskan. Dan kitalah yang menjadi sarana untuk perutusan itu dalam seluruh hidup lewat karya, terutama perbuatan-perbuatan kita. Karena di sanalah orang akan mengalami, merasakan, dan bahkan mereka akan bersaksi bahwa melalui kita Tuhan memperlihatkan kebaikan, kemurahan, dan berkatnya melalui kita masing-masing. Kita berdoa semoga Roh Tuhan senantiasa menguatkan kita masing-masing, supaya kita sanggup untuk memelihara martabat dan berkat Allah yang dicurahkan atas kita masing-masing, sehingga kitalah yang kemudian diminta oleh Yesus untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangnya, terutama untuk mewartakan kabar sukacita Allah dan memberikan kesaksian tentang kemurahan, kebaikan Allah yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,

0: Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita, agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita masing-masing.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon. Karena doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan.
0: Kita berdoa bersama mereka yang memohon doa secara khusus dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, melalui intensi-intensi mereka. Mereka yang bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam hidup, baik pribadi, keluarga, maupun kelompok, ataupun keluarga besar. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada mereka rahmat yang berlimpah ruah dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang mengucap syukur atas kebaikan dan cinta Tuhan untuk hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, secara khusus untuk Ibu Oliva Rahayaan yang hari ini genap 70 tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan jiwa dan badan dan senantiasa menggembirakan mereka dalam seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan meneguhkan tapi lebih-lebih memberikan kesehatan yang baik kepada mereka melalui para medis yang setia untuk melayani dan menolong mereka. Dan bagi mereka yang telah kembali ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, semoga mereka berbahagia selama-lamanya di dalam surga. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami yang Maha Murah Hati, Engkaulah sumber segala kebaikan, maka kami mohon dengarkanlah permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi Kudus bagian persiapan persembahan.

Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami, supaya kami berani untuk menanggapi panggilan-Mu dan melayani Engkau seutuhnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh

Kita ikuti doa syukur agung gereja. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Petrus Kanisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.